kuna mansa a banko sanda na ka dugudan aka jile folo dan seneka moro dante aka jile dan seneka bigan dante aka jile dan seneka